Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Fabiola Yostein. Hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar yang tidak sempat mendengarkan secara langsung, pendengar bisa mendengarkan renungan ini akan diputarkan kembali nanti malam pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, yang memiliki pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar mengirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp dengan nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setiap pokok-pokok doa yang masuk, setelah renungan yang akan saya sampaikan, kita akan sama-sama mendoakan setiap pergumulan yang ada. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu pujian yang menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam renungan kita. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah disiapkan dengan satu kidung pujian untuk kita masuk di dalam renungan. Untuk itu, saya mengajak para pendengar suara indah dimanapun saudara menangkap program ini, saudara, kita berdoa bersama-sama, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam perenungan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini anugerah Tuhan cukup lagi bagi kami untuk kami boleh diberi kesempatan lagi menikmati hari baru dan menjalaninya lagi di dalam pertolongan Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kekuatan, kesehatan, nafas hidup kami yang masih Tuhan berikan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga lah yang akan menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ketika kami sungguh hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh berdoa mohon Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu renungan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua dengan tema firman Tuhan yang masih terus adalah suara yang masih terus berbicara sampai hari ini. Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan satu ayat bagi kita di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sekali lagi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita beriman sebagai orang percaya, ibadah itu menjadi satu kebutuhan hidup kita. Berapa banyak dari kita sering menjadikan ibadah itu sebagai satu kebutuhan yang paling utama di dalam hidup kita, dalam kita membangun kehidupan rohani kita. Kemudian menjadi pertanyaan di dalam diri kita, atau saya bisa menanyakan kepada para pendengar saat ini, ketika saudara pergi beribadah, apa yang seringkali menjadi fokus saudara di dalam ibadah? Di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan semua hiburan-hiburan yang menyajikan, kita bisa menikmati begitu banyak sekali hiburan-hiburan yang begitu mudah untuk kita dapati, kita berfokus pada suara apa? Ketika kita datang ke ibadah, saya sering kali mendapati bahwa di dalam ibadah, ketika saya duduk sebagai jemaat, saya mendapati orang-orang yang di dalam ibadah, mereka sibuk dengan handphone mereka, mereka sibuk dengan gadget mereka. Ketika firman Tuhan disampaikan, pergi keluar menerima telepon, seakan-akan firman Tuhan itu bukti tidak penting bagi mereka. Padahal di dalam kehidupan kita, firman itu harus menjadi fokus. Di dalam sebuah ibadah, ketika

kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia tidak saja sembarangan membicarakannya, tetapi dia sungguh merenungkan. Dia mengupayakan bagaimana dia bisa menyampaikan firman itu dengan baik, pengajaran itu dengan baik, menyiapkan dalam sebuah pergumulan di hadapan Tuhan, supaya suara Tuhan itulah yang tersampaikan kepada jemaat. Tetapi banyak sekali jemaat lebih diganggu oleh suara-suara yang dari luar. Mereka lebih suka mendengarkan khotbah orang sepertinya tidak menghormati Tuhan. Mereka membuka HP saat khotbah. Belum lagi mereka mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan. Apalagi saat ini banyak orang, para pecinta bola, menonton bola sampai subuh, sehingga waktu berada di gereja mereka ngantuk. Waktu pemberitaan firman Tuhan mereka tidak bisa menyimak. Atau mereka merasa musik lebih menarik daripada sebuah khotbah, sehingga mereka berpikir bahwa semoga khotbahnya cepat selesai, semoga khotbahnya singkat. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa banyak orang lebih antusias kepada hal-hal yang nampak terlihat dari luar? Terlebih antusias dengan musik, lebih antusias dengan penampilan, lebih antusias dengan segala hal yang di sekeliling mereka. Mengapa tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pusat? Karena di dalam realita dunia saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan suara, sehingga kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan suara yang ada di TikTok yang memberi hiburan. Kita sibuk dengan Instagram yang memberi informasi-informasi yang lebih menarik daripada firman Tuhan. Kita sibuk mengutak-atik YouTube untuk kita mencari opini-opini terbaik di dalam hidup kita. Atau kita sibuk dengan percakapan-percakapan dengan sahabat kita, kita lebih mendengar suara mereka. Tetapi siapa yang benar-benar kita dengarkan? Firman Tuhan mengajak kita untuk mendengar suara Tuhan. Suara yang paling penting di dalam hidup kita adalah suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena itulah sebabnya mengapa firman Tuhan menjadi pusat dari ibadah kita. Karena Allah terus berbicara melalui firman-Nya. Allah tidak hanya sekedar berceramah. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita dengar sebagai motivasi hidup, atau kita berpikir, ah itu hanya opini seorang hamba Tuhan atau opini seorang pendeta. Tapi kita sedang berhadapan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Allah sendiri sedang menyampaikan kehendak-Nya kepada umat-Nya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengerdilkan firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, jelas sekali bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan dengan membuka kalimat, yang terutama adalah apa? Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ada satu perintah utama, yaitu beritakan firman. Mengapa harus memberitakan firman? Mengapa firman Tuhan itu menjadi satu hal yang terus harus diberitakan? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Kita hidup di tengah-tengah budaya yang terus berubah. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tren-tren mengubah cara berpikir kita. Coba tanyakan kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun ke atas.
Tanyakan pada mereka, berapa banyak mereka menggunakan waktu untuk mereka mencari Tuhan. Ketika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, berapa banyak waktu kita cari Tuhan, atau berapa banyak, bandingkan dengan berapa banyak kita men-scroll media sosial, atau kita duduk menghabiskan kesukaan kita drama-drama seri yang seakan tidak akan pernah berhenti. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara, kesenangan sementara, tetapi yang bersifat kekal kita abaikan. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah firman yang mengingatkan kita, menegur kita. Dikatakan bahwa beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, firman itu bukan hanya kita butuhkan ketika kita dalam keadaan bermasalah, ketika kita sedang dalam pergumulan, tetapi baik atau tidak baik, artinya dalam segala keadaan kita, dalam suka kita, dalam senang kita, dalam duka kita, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita butuh untuk dituntun oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran. Firman Tuhan dikatakan bahwa dia menegur kita, menegur apa yang salah dalam hidup kita. Dia juga dikatakan apa? Memperbaiki hidup. Jadi dikatakan, nyatakanlah apa yang salah. Jadi firman Tuhan itu berani berbicara tentang kesalahan kita. Dia tidak pernah berkompromi. Tegurlah, nasihatilah. Itu semua adalah firman yang membawa kita untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membimbing kita menuju kepada Kristus, menuju kepada kekekalan. Firman Tuhan menjadikan dasar iman kita lebih kuat. Iman kita tidak akan bertumbuh jikalau firman tidak menjadi bagian hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu, dia berperan sebagai penerang di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak mudah tersesat. Kita ada di jalan yang benar. Karena tanpa firman, kita akan lebih banyak mengikuti arus dunia. Kita akan lebih banyak disukakan oleh dunia yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan hidup kita, maka disitulah kita mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan keluar. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu hal yang kita butuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Jika kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai fokus hidup kita, sebagai pusat dari setiap pemberitaan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam setiap ibadah kita, kita hanya akan menjadi orang-orang yang
gampang sekali

karena tidak ada lagi kekuatan yang membangun hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, mari kita fokuskan hati kita pada kebenaran yang akan diberitakan. Kita datang ke gereja, kita mau bertemu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita datang hanya kita mencari musik yang indah, apa bedanya gereja dengan tempat hiburan? Kalau kita tidak memfokuskan kepada berita firman yang akan kita dengarkan, jikalau kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, ditetapkan untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau menjaga kita, dan Dia mau berbicara untuk kita melalui firman-Nya terhadap apa yang Dia mau di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Sehingga bagaimana kita harus bersikap ketika kita ada dalam sebuah ibadah atau kita sedang berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya saat kita mendengarkan firman Tuhan? Pertama, kita harus datang dengan benar-benar dengan hati yang siap, dengan mengingat tentang doa, memulai dalam doa, menyiapkan dalam doa. Kemudian ketika firman Tuhan diberitakan, bukalah Alkitab. Kalau sekarang orang kan sudah jarang saya melihat membawa Alkitab yang secara fisik, karena teknologi mempermudah gadget kita, kita bisa memasukkan Alkitab sehingga kita bisa membuka dengan aman, kita membuka dengan praktis. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, bacalah Alkitab itu, buka firman Tuhan itu, catat bagian-bagian penting dalam firman Tuhan itu. Karena seringkali saya mendapati orang di dalam pemberitaan firman Tuhan sibuk membalas WA, ada yang membaca media sosial. Saudara, firman Tuhan itu bukan selingan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita, bagaimana kita harus bersikap, ya kita harus memperhatikan, mendengarkan dengan tekun, dan supaya ketika kita menjalani kehidupan, kita dapat melakukan firman Tuhan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mendengar, tetapi bagaimana kita hidup dan menurut firman Tuhan itu. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengerti, menerima, memperbaiki diri. Kalau selama ini saya seringkali menjadikan firman Tuhan itu sambil lalu, tapi mari kita mau jadikan firman Tuhan itu sebagai pusat hidup kita, firman itu sebagai penuntun hidup kita. Kita harus mendengar suara Tuhan, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Karena setiap kali kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah begitu banyak suara yang kita dengar saat ini, di tengah-tengah semua kebisingan-kebisingan suara yang kita dengar, kita mau mendengarkan, kita mau fokus kepada suara Tuhan. Karena suara Tuhan, dari mana Dia bisa berbicara kepada kita? Dari mana kita tahu Tuhan bicara pada kita? Dari firman itu sendiri. Kalau kita hanya menjadikan firman Tuhan itu sambil lalu, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan,
bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tentang suara Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau, kalau kita tidak bertekun di dalamnya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menjadi pusat ibadah kita, disitulah kita mengerti bahwa Allah berbicara bagi kita, bagi setiap pribadi melalui firman-Nya. Dan firman itulah yang juga akan menjaga kehidupan rohani kita untuk terus bertumbuh dan membawa kita untuk semakin hari semakin mengenal Kristus. Firman Tuhan itu jugalah yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan juga yang memberikan arahan-arahan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita dapat melakukannya, kita dapat memahaminya, maka itulah sesungguhnya kita menjalani, menghidupi firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Dia sudah menerangi jalan kita, tidak ada lagi yang bisa membawa kita kepada kesesatan. Kita tidak akan terhilang karena penuntun kita adalah firman. Tuhan masih terus berbicara kepada kita. Apakah kita masih terus mendengarkan suara-Nya? Allah terus berbicara kepada kita dengan suara-Nya yang lemah lembut. Adakah kita mendengarkan suara-Nya? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan firman Tuhan itu ibarat gadget, atau kita sedang membayangkan ketika kita mengklikasi navigasi saat berkendaraan. Ketika kita menjadikan firman itu sebagai navigasi yang terbaik bagi kita, maka kita tidak akan dibawa kepada jalan yang sesat. Karena firman Tuhan adalah penuntun terbaik di dalam hidup kita. Dia akan terus berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui setiap kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya bagi kita, bukan apakah Tuhan masih berbicara, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita masih mendengarkan dan menaatinya. Tuhan masih terus berbicara, mari kita mendengarkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan lagi bukakan bagi kami, karena kami sangat percaya bahwa kebenaran itulah yang menghidupkan kami. Dari firman itulah kami belajar tentang kehendak Tuhan. Kami mengerti isi hati Tuhan. Dari firman itulah kami tahu apa yang harus kami lakukan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus menolong pendengar suara indah, supaya di dalam hidup beriman mereka, firman Tuhan itu selalu menjadi pusat kehidupan mereka. Dan mereka boleh selalu bertumbuh di dalamnya, memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat mengaplikasikan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Mereka tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman itu sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi pendengar suara indah yang saat ini mungkin bergumul dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan kemunduran-kemunduran secara rohani oleh karena berbagai tantangan yang mereka hadapi. Marilah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Kau melawat mereka sehingga mereka boleh bangkit dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami
Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin.

Pendengar Suara Indah, kami sudah menerima pokok-pokok doa yang akan yang minta dukungan doa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami.

Ya, maaf Bapak Ibu Saudara, ya saya lanjutkan. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami akan saya doakan saat ini. Untuk itu Bapak Ibu kan saya sebutkan namanya bersama-sama dengan saya dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan yang mendengarkan doa kita, Dia juga yang bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa kehidupan kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ke hadapan Tuhan. Secara khusus hamba membawa setiap pendengar suara indah yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, sumber kesembuhan sejati ada di dalam Kristus. Peralatan medis, para medis, obat-obatan hanyalah Allah Tuhan. Tetapi segala sesuatu datangnya daripada Tuhan untuk memberikan kesembuhan sempurna kepada kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menjamah dan melawat Ibu Meliana di Batu Jajar dengan kesembuhan kakinya. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus menjamah hambamu ini, sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan dari sakit kakinya. Kami juga doakan untuk anaknya Revalina dalam pendidikannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, sehingga dalam pendidikan yang sedang dia jalani, dia tahu bahwa semua sumber hikmat pengetahuan datangnya daripada Allah, dan Revalina boleh terus hidup mengandalkan Tuhan. Kami juga datang di dalam doa untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah berkat Tuhan melalui pekerjaan ini Tuhan beri anugerahkan untuk keluarga Ibu Meliana. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Matius di Holis. Pak Matius yang saat ini bergumul dengan pengobatan gejala katarak serta sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini. Kami doakan Tuhan, dan kami mengimani bahwa Yesus Tuhan adalah penyembuh sejati yang akan menjamah dan melawat keluarga dari Pak Matius dan bahkan Pak Matius sendiri. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau doakan untuk Ibu Ella di Cipandung. Ibu Ella juga yang rindu Tuhan Engkau melawat untuk Bapak Salim yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Kuasa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus melawat Pak Salim, menjamah dan memberikan kekuatan kesehatan di dalam hari-harinya, dan biarlah proses pengobatan ini Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi cara Tuhan untuk menjamah dan melawat Pak Salim. Kami doakan juga untuk pekerjaan suaminya Ibu Ella yang saat ini kami bawa di dalam doa, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga pekerjaan-pekerjaan ini membawa berkat bagi banyak keluarga. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga mereka dan juga untuk usaha yang sedang dijalani Ibu Ella. Kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga dari setiap usaha ini berkat Tuhan juga mengalir di tengah-tengah keluarga. Kami doakan juga Tuhan untuk anak Febi dalam pendidikannya dan semua kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan juga lah yang memenuhi sehingga Febi boleh menjalani pendidikan dengan baik dan dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami doakan juga untuk Natasha yang saat ini rencana akan ke Magelang. Kami doakan Tuhan berkati. Apa yang menjadi rencana Natasha, kami taruh semua di dalam kuasa Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang jadi, sehingga apapun rencana nanti di Magelang, Tuhan yang memberkati dan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pergumulan Ibu Ella di dalam nama Yesus. Kami juga mau doakan untuk Pak Krisain yang ada di Geger Kalong. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Pak Kris pasca stroke yang dialami. Kami juga berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang mengalami kelemahan dan Tuhan memberikan pemulihan kepada Pak Kris. Kami doakan juga untuk anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy. Kami doakan Tuhan
kuat kuasa Tuhanlah yang akan menjama dan menolong, sehingga Joakim boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Semua terapi yang dijalani dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai ini menjadi alat kesembuhan bagi Joakim. Dan pergumulan dengan penjualan rumah, kami doakan Tuhan juga menolong, sehingga penjualan rumah Tuhan boleh dapat segera Tuhan terjual, dan Tuhan juga memberkati melalui penjualan rumah ini. Terima kasih ya Bapa, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang merancang setiap anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan semua pergumulan Ibu Sri Lestari di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa dalam nama Yesus menjama dan menolong, sehingga Ibu Sri boleh mengalami pemulihan, mendapat kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan saja. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Saudara William yang bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan hikmat supaya William juga boleh mengalami pemulihan dan menjalani kehidupan dengan baik. Dan jika membutuhkan medis, Tuhan juga berikan para medis yang terbaik, dan melaluinya Tuhan memberikan kesembuhan untuk benjolan di tangannya. Kami doakan juga Tuhan di dalam nama Yesus untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan untuk kesembuhan saat ini, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dari segala sakit penyakit yang dialami. Tuhan menjama dan memberi kesembuhan. Mendoakan juga untuk Sherlyn dalam bekerja, kiranya Tuhan menolong supaya dia dapat menjalani pekerjaannya dengan baik, dengan kenyamanan yang di dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga pekerjaan yang sedang ditekuninya Tuhan menjadi berkat juga bagi keluarga dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan pekerjaan, pendidikan dan juga ekonomi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya juga kita berdoa. Kita serahkan semua pergumulan kita, kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami membawa di dalam doa untuk Ibu Kyokhwa di Cimahi. Kami doakan Tuhan untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Kyokhwa. Tuhan juga menolong, memberkati dan menyertai, sehingga Ibu Kyokhwa boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anaknya William dan Michelle Tuhan, dalam kerinduan seorang ibu supaya mereka memiliki pasangan-pasangan hidup yang sungguh takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan, kami berdoa supaya William dan Michelle untuk hidup dalam mengandalkan Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan yang terbaik akan memberikan kepada mereka pasangan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa di Yesus. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka jalani. Tuhan berkatilah mereka dan pimpin mereka supaya mereka Tuhan dalam menjalani pekerjaan dan kerinduan akan pasangan hidup dianugerahkan Tuhan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa supaya Sharon, Sherlyn terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga dari Tuhan sajalah apa yang menjadi kerinduan hati mereka terjawab. Kami berdoa juga menyerahkan untuk William yang saat ini sedang menanti sidang kelulusan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan berkati untuk masa-masa dia sedang menanti sidang, supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga ilmu yang dia dapatkan Tuhan dapat dia pertanggungjawabkan dalam sidang nanti, dan dia dapat memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami doakan untuk kesehatannya, Tuhan juga memberkati. Kami juga mau menyerahkan dalam doa untuk Ibu Yuyun yang saat ini Tuhan bekerja di luar negeri. Kami doakan Tuhan untuk pekerjaannya supaya Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita. Dan secara khusus kami doakan supaya Ibu Yuyun terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, baik untuk di Australia. Kami menyerahkan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Axel, Alex. Kami doakan berkat anugerah dan kasih Tuhan menyertai mereka sehingga setiap kerinduan hati mereka Tuhan mereka boleh dapatkan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ketika mereka hidup mengandalkan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan dan harapan mereka di dalam Tuhan jugalah mereka mendapatkan jawaban. Kami serahkan Tuhan pergumulan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini, dan kami menyampaikan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa juga kepada kami. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Silakan kirimkan kepada kami pokok doa yang rindu untuk didoakan di nomor 081 222 477 567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Setiap pokok doa yang masuk akan kami terus dukung dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika Kristus Yesus menjadi sumber sukacita sejati kita di dalam hidup kita. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai kerinduan hati kita, kebutuhan hidup kita setiap hari untuk kita berjalan dalam iman dan pengharapan pada Kristus. Saya Penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Naweh di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Fardede, Veminani, Maria Mene, Veronica, Vucucci, Nei, Vucetti, Gloria, Mimi, Raven, Vioceps, Isiupa, Fanny, Ferran, Mente, Jenny, Elion, Yane, Ibu Rita, Mam Nurul, Ibu Uci, Amaguat, Pak Kong, Ayun, Kukong, Epi, Keramat, Parken, Pawitata, Pak Cetep, Rehan, Dan siang dan huling di kocu di kuahan pecat iman juntar variadi buat semua aja. Thank you, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak. Oke, silakan buat penelpon selanjutnya. Ya, sudah ada yang masuk lagi nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, apa kabar?
1: Kabar baik, Kukong Epic gimana, sehat?
2: Puji Tuhan, juga sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Amin. Mau lagu apa Kukong?
2: Lagu dari

0: Bu Ridawan, Ibu Betty, untuk Pak Bupunci Anjur, Pak Anto Setiawan, Pak Yaakob, Pak Beni, Pak Dede, Pak Beni Cakra, dan untuk semuanya. Terima kasih, Pak Tuhan berkati.
1: Yo, sama-sama. Terima kasih, Kukong. Iya, silakan buat pendengar yang mau request lagi ya. 6033540 0812 921 11 921. Oke, sudah ada lagi yang masuk nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
1: Pak Beni Cakra.
2: Ya, betul.
1: Apa kabar, Pak?
2: Baik. Baik, ya.
1: Baik, Pak, terima kasih.
2: Tapi selaku kemesraan.
1: Kemesraan, oke.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Ya, terutama untuk sis dulu, kemudian untuk Ibu Larva, Jaja, dan Liana. Kemudian untuk Yeni APC, Erika, Veronica, Debra, Stella. Dan untuk Mimpin Cincin Ayun, Mariame, kemudian Ibu Lani Ketapan, Bapak Ayu Cibadak, Andro, Dapijat, Jenfu Ing, Uminya, Cibang Kuku, Apriku, dan Rencak, Wang Kuai. Kemudian untuk semuanya, dari A sampai Z, dan untuk Om Akwat dan Pak Victor. Banyak terima kasih, Steve.
1: Iya, Pak.
2: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama. Terima kasih, Pak Beni Cakra, sudah request ya. Oke. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi, 6033540 0812 921 11 921.

Iya, ada Ibu Naya nih, setiap bacanya satu dari WA ya, nomor 995, minta lagunya Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Salam-salamnya untuk Ambara Patricia, Angela Wijaya, Saiko, Kansa, Ambar, dan semuanya mendengarkan aja. Oke, makasih ya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve akan memutarkan lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara SLI atau saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar tadi lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang ini. Ya. Ya, saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim. Atau buat Anda yang mau kirim lewat DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1 ya. Ya, sudah ada Raihan nih. Nomor 1034 mau

Ya, sambil menunggu telepon kembali. Oke, Steve akan membacakan request yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Baik, sudah ada Pak Cecep di Kota Bali pada larang. Nomor 1097 minta ini rindu dari Farid Harja, kirim buat Pak Bobo Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni dua-duanya, Pak Yusman, Pak Winata, Kukung Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Cecep di Kota Bali Padalarang. Terima kasih banyak Pak Cecep ya. Lalu ada Ibu Lili, nomor 1100, minta lagu Nikmatnya Cinta dari Heli Gaus, dikirim buat Ibu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili ya. Lanjut lagi, ada Mam Nurul, nomor 946, minta lagu Cinta Bukan Dusta, untuk Pak Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Bu Mary, Nani Ketapang, Bu Betty, kemudian Ibu Uti, Bu Miming, Bu Veronica, Pak Rahmat Parkan, sehat selalu buat Bang Steve beserta keluarga. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Bang Nurul. Terima kasih banyak sudah request ya. Ya, Steve juga mau menyapa.

Oke, ada Ibu Astuti nomor 741 minta selendang merah dari Anita Taurusia untuk Ibu Gloria, Ibu Wawa, Ibu Mary, Ibu Deborah, Ibu Vero, Mam Nurul, spesial buat sama buat Ibu Betty, spesial buat Bang Steve, selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Astuti di Cimahi, semoga sehat selalu juga ya. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya di siang ini. Sekarang Steve akan memutarkan tentunya lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Jangan kemana-mana, tetap di

0: ya tiap tahun ada peningkatan gitu ya.
1: Iya, sebenarnya balance sih, karena kan kita juga lihat ya kondisi ekonomi dunia, lalu perkembangan politik dunia. Jadi mungkin para orang tua dan para siswa juga makin cerdas dan cermat dalam memilih kemana mereka mau melanjutkan. Dalam negeri oke, luar negeri pun sama-sama oke.
0: Oke. Nah, bagaimana sekolah membantu keduanya ini?
2: Iya, sekolah pada dasarnya tidak mengarahkan siswa masuk ke universiti dalam atau luar negeri. Ya, tetapi bantu mereka untuk menemukan pilihan yang paling tepat sesuai dengan minat, potensi, kemampuan, dan panggilan hidup masing-masing. Untuk mendukung hal tersebut, sekolah memiliki program UniPrep tadi, University Preparation. Serta sekolah juga membantu di dalam pemilihan jurusan, persiapan jalur masuk universitas, serta pengembangan portfolio dan prestasi. Ada persiapan bahasa juga, informasi beasiswa. Kita juga bantu untuk mereka membuat personal statement, interview preparation, hingga koneksi dengan university maupun agen pendidikan yang bekerja sama dengan sekolah. Harapannya setiap siswa dapat melanjutkan studi di tempat yang paling sesuai dengan pengembangan bakat potensi mereka, serta mempersiapkan masa depan mereka lebih baik.
0: Oke, luar biasa. Jadi dari itu udah memang dipersiapkan semuanya ya, untuk masuk universitas itu dengan banyak tes, banyak portofolio juga ya, presentasi, persiapan bahasa semua.
2: Betul.
0: Oke, nah untuk beasiswa nih biasanya banyak orang tua dan siswa juga tertarik soal beasiswa ini nih. Apakah ada dari siswa sekolah ini yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah, baik di dalam maupun di luar negeri?
1: Tentu dong. Kita bersyukur nih bahwa setiap tahunnya ada siswa yang berhasil memperoleh berbagai bentuk kerjasama, baik melanjutkan studi di kampus dalam negeri maupun luar. Biasanya beasiswa yang diperoleh juga beragam. Ada yang prestasi akademik, ada juga yang berdasarkan bakat dan pencapaian non-akademik, hingga beasiswa yang biasanya diberikan langsung oleh universitas atau kampus terkait.
2: Iya, betul. Kalau kita melihat data ya, data dari 4 tahun terakhir, ya, itu ada peningkatan. Beasiswa yang didapatkan oleh siswa-siswi kami itu sekitar 43% di tahun 2022, naik di 2003 itu 43%, di 2024 itu 63%. Ya, seperti itu. Jadi kita bicara semakin tahun ke tahun itu akan bertambah beasiswa. Ini tidak kebetulan. Ya, ini disiapkan oleh sekolah melalui tadi portfolio tadi. Pada saat siswa-siswi memiliki portfolio yang baik, ya itu juga menjadi satu bargaining ya. Ya, satu kesenangan dari universitas untuk menerima siapa yang calon yang mendapatkan beasiswa. Tentu saja mereka akan memilih profil siswa yang lengkap secara portfolio seperti itu.
0: Nah, biasanya di sekolah nih membantu siswa dalam proses mencari atau mendaftar beasiswa seperti apa? Apakah ada kerjasama dengan agensi atau lembaga tertentu?
2: Ya, betul. Kalau kita bicara terkait dengan beasiswa, maka sekolah pasti mengusahakan mengusahakan untuk terus bertambah kesempatan siswa-siswi untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa biasanya diberikan langsung oleh universitas tujuan, baik melalui jalur kerjasama mitra maupun jalur pendaftaran reguler. Nah, dalam proses ini sekolah berperan membantu supaya siswa mendapatkan informasi yang tepat dan pendampingan yang sesuai agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu juga sekolah aktif ya terus mencari dan membuka peluang kerjasama baru dengan universitas di dalam dan luar negeri serta dengan agen-agen pendidikan yang berbonafit tentunya. Hal ini dilakukan karena setiap tahun minat jurusan, kebutuhan siswa, dan perkembangan dunia pendidikan itu terus berubah. Dengan memperluas jaringan kerjasama, maka sekolah berharap dapat menyediakan lebih banyak universitas, jalur studi lanjut, maupun kesempatan beasiswa yang sesuai dengan minat bakat potensi anak, yaitu semua kita terus kembangkan, seperti itu. Di dalam negeri, sekolah bermitra dengan beberapa universitas swasta terbaik. Contohnya, Universitas Pelita Harapan, Universitas Prasetya Mulia, Calvin Institute of Technology, Universitas Katolik Parahyangan, Binus University, Binus. Betul. Universitas Kristen Maranatha, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan Institut Teknologi Harapan Bangsa. Sedangkan di luar negeri, sekolah bekerjasama dengan Gyeongguk National University di Korea, Tianjin University di China, Chungyan Christian University di Taiwan, UTS College di Australia, UWA College di Australia, dan Swinburne University Technology di Melbourne, Australia. Ya, melalui kerjasama ini, siswa tidak hanya mendapatkan akses informasi yang lebih luas, tetapi kesempatan mengikuti seminar, workshop, kampus visit, networking, hingga peluang beasiswa yang dapat membantu mereka melanjutkan studi ke universitas terbaik sesuai dengan bidang yang mereka minati.
0: Banyak juga ya yang kerjasama ini.
2: Terus kita kembangkan terus.

0: Nah, kita juga sering mendengar nih sekolah mendatangkan tamu dari universitas luar negeri seperti Taiwan, Korea, Singapura, Australia. Biasanya kerjasama seperti ini terjadi bagaimana sih?
1: Oke, sebetulnya sebelum kita melangkah ke tadi ya, disampaikan bahwa ada kampus-kampus dari luar negeri yang datang, sebenarnya kita udah mulai kerjasama itu sejak SMP.
0: Sedikit
1: ya. Jadi kita di SMP itu ada program yang kerjasama dengan pihak Singapura MOE. Nah, tahun lalu kita itu mengundang mereka dan mereka mau datang. Jadi bentuk kerjasama adalah scholarship, full scholarship buat anak-anak yang memang dirasa secara kemampuan akademik itu mampu dan bisa bersaing. Jadi itu benar-benar total full scholarship, bahkan mereka itu dari biaya kuliah, ada tempat tinggal, bahkan diberikan uang saku. Ya.
0: Full, nah,
1: kalau
0: ya,
1: yang di kampus-kampus luar negeri mungkin bisa terjadi, bisa tambahkan juga ya, banyak sekali ya kita di SMA itu kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri.
2: Iya, seperti Taiwan, Korea, yang tadi sebutkan Singapura,
1: Australia juga ya,
2: Australia. Betul. Nah, ini kalau kita udah punya kerjasama, terjadi kerjasama ini, maka kita akan ada komunikasi gitu dengan mereka.
0: Okay.
2: Nah, dari komunikasi dan relasi yang untuk menghadirkan seminar, workshop maupun sharing session yang dibawakan langsung oleh para ahli, perwakilan university, dosen-dosen dari bidangnya masing-masing. Topik yang dibahas pun kita bisa sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan maupun dunia kerja saat ini. Jadi siswa itu nggak cuma mendapatkan informasi tentang universitas, tetapi juga memiliki wawasan yang lebih luas, siap menghadapi perubahan zaman, ya, dan akhirnya menjadi lulusan yang relevan, adaptif serta mampu bersaing secara global.
0: Ketika universitas luar negeri datang ke sekolah nih, biasanya apa yang didapatkan siswa dari kesempatan tersebut?
1: Biasanya saat kampus dari luar negeri itu datang ke sekolah, biasanya ada pengalaman yang memang didapatkan oleh siswa itu jauh lebih kaya ya, jauh lebih banyak informasi yang mungkin mereka nggak ketahui sebelumnya. Nah, contohnya aja seperti ini. Kita itu pernah ada presentasi pengenalan perguruan tinggi dari Taiwan, dibawakan juga oleh alumni kita dari Trimulya yang memang berkuliah di kampus di Taiwan itu. Jadi buat siswa kita itu, mereka benefitnya jauh lebih mengetahui bagaimana kehidupan mahasiswa yang ada di Taiwan, terus apa aja yang harus dipersiapkan jika kita mau kuliah di Taiwan. Lalu kita juga pernah ada workshop bersama beberapa kampus dari luar negeri juga. Buat siswa kita itu, mereka bisa mendapatkan pengalaman berbeda dalam belajar dan diajar langsung oleh dosen dari kampus yang cukup terkenal dari luar negeri, sehingga mereka juga bisa tahu nih sistem pembelajaran seperti apa sih, stylenya seperti apa sih, gaya dosennya seperti apa sih, gitu ya. Terus juga mereka juga, kita tahu nih, kita juga ada kerjasama dengan beberapa agen pendidikan. Biasanya kita siapkan nih counseling baik sama agen atau bahkan sama kampusnya langsung, itu one on one loh. Jadi siswa tuh bisa tanya apapun juga ya,
0: sepuas-puasnya nanyanya.
1: Pokoknya dikasih waktu aja, mereka bisa tanya dengan perwakilan kampus atau agen pendidikan yang bisa menghantarkan mereka ke kampus yang mereka tuju.
2: Iya, enggak hanya itu saja ya, Mr. Fairman ya.
1: Betul.
2: Sekolah kita sering sekali mengadakan summer camp ke China, Taiwan. Dan ya, hal itu adalah hal yang sangat-sangat positif buat anak, karena siswa bisa datang ke kampus yang ada di China, Taiwan, dan merasakan feel experience langsung
1: yang situ. Sangat nyata,
0: nyata. Gitu, langsung datang ke sana.
2: Langsung datang ke sana. Dan ada rencana dari sekolah kami akan ada kunjungan ke Korea dan juga Australia.
0: Waduh,
1: mau ikut nggak
0: nih? Mantap.
1: Jadi buat pemirsa yang mau ikut, yang menitipkan anaknya ke sekolah kami, ayo bergabung, akan merasakan pengalaman yang langsung ya.
2: Iya, betul.
0: Bertemu opa-opa dong ya.
1: Boleh ketemu sama opa-opa juga di sana, boleh.
0: Nah, kalau siswa ingin kuliah di luar negeri nih, dari sisi akademis biasanya apa saja yang perlu dipersiapkan sejak SMA ini?
2: Oh, yang disiapkan oleh siswa untuk ya bicara sisi akademis nih ya,
0: iya,
2: untuk ke luar negeri, yang pertama tentu saja akademisnya itu sendiri, nilainya. Nilainya. Universitas luar negeri umumnya melihat konsistensi performa siswa, khususnya mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang akan dipilih oleh mereka. Karena itu siswa perlu menjaga tren nilainya yang baik dan terus berkembang, nggak hanya mengejar nilai tinggi sesaat. Nah, lalu selain itu, sekolah juga memberikan pendampingan akademis ya, sesuai dengan kebutuhan jurusan siswa. Misalnya nih, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke bidang STEM seperti engineering, computer science atau science, sekolah menyediakan kelas kalkulus sebagai persiapan tambahan agar mereka lebih siap menghadapi tuntutan perkuliahan di universitas nantinya. Nah, sekolah juga mendorong

0: organisasi, kegiatan pengabdian masyarakat, lomba, leadership, maupun proyek tertentu sesuai dengan minat mereka. Jadi akhirnya, ya, persiapan ke luar negeri bukan hanya soal pintar secara akademik saja, tapi juga bagaimana siswa berkembang menjadi pribadi yang aktif, mandiri, inisiatif, serta siap menghadapi tantangan pembelajaran di tingkat universitas.
1: Jadi kalau mungkin ada orang tua tanya nih, kira-kira persiapan akademis apa? Ya konkretnya gini, nilai anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12 itu harus stabil. Ya biasanya itu angka 85 itu minimum. Ya jadi coba diperhatikan, jadi sejak rapot semester 1 sampai semester 6 ya, itu memang nilainya tidak boleh di bawah. Biasanya rata-rata 85 ke bawah. Alangkah bagusnya bila konsisten stabil di angka 85 atau bahkan 90. Karena memang kampus-kampus di luar negeri ini secara akademik juga mereka cukup tinggi ya kualitasnya. Jadi buat Bapak Ibu nih atau teman-teman atau anak-anak yang mau berkuliah rencana ke luar negeri, akademik dari semester 1 itu harus benar-benar dipersiapkan.
2: Oke, semakin menarik aja ya perbincangan kita dengan para kepala sekolah dari Bintang Mulia dan Tri Mulia. Kita akan melanjutkannya. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu untuk lagu-lagu berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession, TMBM, Talk and Inspire bersama Sekolah Tri Mulia dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajaran seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan kepala sekolah dari Bintang Mulia dan Tri Mulia. Nah, karena sekolah ini juga menggunakan 3 bahasa nih, apakah itu menjadi salah satu bekal penting bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri?
1: Oke, pastilah gitu ya. Jadi kalau untuk program 3 bahasa itu menjadi salah satu kekuatan sekolah kami, ya di TM maupun di BM. Karena sekolah kami itu menggunakan standar Cambridge yang memang membekali siswa dengan pembelajaran dan juga pengujian dengan standar Cambridge ini. Dan juga untuk bahasa Mandarin kita juga ada standarnya. Standarnya yaitu HSK. Gitu ya. Jadi ini membuka peluang yang lebih luas khususnya untuk kawasan Asia. Jadi kemampuan multilingual ini membantu siswa ini lebih siap dalam menghadapi studi, adaptasi, dan lingkungan global, dan juga membangun pendidikan maupun karir di masa depan.
2: Betul sekali Mr. Fervent. Jadi penggunaan 3 bahasa di sekolah menjadi satu bekal yang penting. Karena kemampuan bahasa bukan hanya membantu dalam akademis saja, tetapi juga dalam membangun kepercayaan diri dan juga kemampuan beradaptasi di lingkungan internasional. Dan Mr. Fervent, selain pembelajaran di kelas, kita juga menyediakan kelas-kelas persiapan untuk HSK, seperti itu ya.
1: Yeah.
2: Dan sekolah kita kan juga menjadi host dalam beberapa tes internasional, seperti HSK, TOCFL, maupun FCE. Hal ini memberikan kemudahan dan exposure bagi siswa untuk mengukur kemampuan bahasa mereka secara spesifik, secara resmi ya, yeah, sejak SMA gitu ya, seperti itu.
0: Oke, selain nilai dan bahasa, hidup di luar negeri juga kan butuh mental yang kuat dan kemandirian. Bagaimana sekolah ini membantu membentuk kesiapan ini?
2: Ya, sekolah berusaha mempersiapkan siswa bukan hanya, sekali lagi, secara akademis saja, tetapi dalam pembentukan karakter dan soft skill. Nah, itu yang menjadikan mental lebih kuat ya. Ya, siswa dilatih kemampuan komunikasi, critical thinking, problem solving, hingga bagaimana membangun rasa percaya diri dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Mereka juga belajar menghadapi tantangan, mengatur waktu, mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu juga ada sharing dari alumni, ya, yang tadi yang disebutkan ya. Itu mereka akan membantu ya, memberikan gambaran kepada adik-adik kelasnya atau adik-adik angkatannya untuk supaya tahu nih kuliahnya kondisinya seperti apa di luar atau dalam negeri itu. Ya, mereka akan sharing dan dari pengalaman nyata tersebut, siswa dapat mendapatkan gambaran tantangan kehidupan di sana seperti apa, bagaimana cara beradaptasi, hingga bagaimana mempersiapkan diri secara mental sebelum memasuki dunia perkuliahan internasional, seperti itu.
0: Nah, ketika siswa masuk universitas nanti nih, soft skill seperti komunikasi, teamwork, atau leadership juga sangat penting. Biasanya sekolah melatih ini lewat kegiatan apa saja?
1: Kita ada program yang satu nih yang bagus ada di Tri Mulia, itu kita namanya Life Smart Program. Biasanya di program ini kita tuh melatih soft skill siswa melalui berbagai kegiatan. Biasanya tuh siswa tuh dikembangkan komunikasinya, lalu kerja sama timnya, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan pengambilan keputusan. Lalu juga keterampilan tersebut diasah melalui organisasi, proyek, presentasi, kompetisi, dan juga biasanya pelayanan masyarakat sih yang real ya. Biasanya kita anak-anak tuh turun langsung ke masyarakat, berbagi gitu lewat program yang mereka sudah siapkan dan mereka langsung turun ke masyarakat. Contoh aja kemarin nih kita baru ada kegiatan, kita seperti racing, fundraising gitu ya. Terkumpul tuh sekitar berapa juta ya, gitu ya. Kita bagikan untuk ke dog shelter gitu ya. Kita juga selain hanya ke masyarakat tapi kita juga kita peduli tentang lingkungan sekitar, yaitu juga pada hewan peliharaan gitu ya, yang mungkin terbengkalai atau terlantar seperti itu. Nah, kita berikan dana yang cukup lah untuk mereka bisa dirawat ya, anjing-anjing liar itu ya. Jadi itu salah satu program yang buat kita rasa itu cukup baik ya, buat anak-anak punya empati, simpati, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu bisa menjadi program yang sangat baik ya buat anak-anak kita.
2: Ya, kalau di Bintang Mulia kami memiliki satu sistem yaitu house system, ya, di mana ada pembagian kelompok dari siswa dan mereka mempunyai organisasi tersendiri. Dan dari situ juga ada student council, ya, student council atau kita kenal sebagai OSIS biasanya ya. Nah, maupun juga Shepherding, di mana nanti ada siswa-siswi yang menjadi mentor. Mereka menjadi mentor untuk adik kelasnya, untuk teman sesamanya, seperti itu. Melalui kegiatan host system tersebut, maka siswa belajar bekerjasama dalam tim, membangun komunikasi yang baik, melayani sesama, dan memimpin dengan tanggung jawab, serta belajar mengambil keputusan. Itu yang terpenting. Dan juga nilai yang ditanamkan adalah nilai servant leadership, ya, kepada siswa, sehingga mereka tidak hanya belajar menjadi pemimpin, tetapi juga memiliki hati untuk melayani, peduli terhadap orang lain, dan membawa dampak positif di lingkungan sekitarnya.
0: Oke. Kalau misalnya nih siswa nanti benar-benar kuliah di luar negeri, pasti dong ada perbedaan budaya dan lingkungan. Nah, bagaimana sekolah membantu mempersiapkan mereka supaya tidak kaget atau merasa tidak siap?
2: Ya, kami percaya bahwa fondasi kerohanian yang kuat itu sangatlah penting. Lewat kegiatan chapel, shepherding, dan pendampingan dari bimbingan karir dan konseling, siswa dibantu untuk memiliki karakter yang kuat, serta kemampuan beradaptasi, dan mereka juga siap menghadapi tantangan hidup secara lebih dewasa. Ya, selain itu juga, sekolah berusaha bekerjasama dengan pihak gereja maupun komunitas tertentu agar ketika siswa berada di luar negeri, mereka tetap memiliki support system dan komunitas yang dapat mendukung pertumbuhan iman maupun kehidupan sosial mereka. Nah, harapannya siswa tidak hanya siap secara akademis ya, tetapi juga mereka punya pegangan nilai mental yang sehat dan juga lingkungan yang positif, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik di negara tujuan.
1: Jujur, program sekolah itu juga sebenarnya meliputi pembekalan ya buat para siswa kita untuk menghadapi culture shock luar negeri. Contohnya seperti ini, kita punya program mungkin kelihatannya sepele ya, seperti ex-school cooking. Di situ kan kita juga belajar banyak masakan ya, mungkin dari jenis beberapa jenis negara, masakan dari negara lain ya. Jadi itu juga menjadi suatu preparation, mungkin kelihatannya sepele, tapi kebayangan anak kita ke luar negeri terus mereka bingung makan apa, mereka nggak bisa masak. Nah, itu juga kita persiapkan. Jadi program sekolah yang cukup konkret ya, yang bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi jika mereka nanti ke luar negeri lalu ada culture shock ya, istilahnya seperti itu ya, mereka bisa lebih ready. Lalu juga mungkin kita punya kelas seperti ex-school public speaking. Nah, ex-school ini juga berguna gitu, karena tujuan utama itu bukan hanya sekedar pintar berbahasa, tapi bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang akan mereka kenal di tempat mereka nanti. Gitu kan sebetulnya ya. Jadi sebetulnya sekolah, TM maupun BM juga mempersiapkan hal itu, sudah memikirkan dari sejak dini.
0: Oke. Nah, untuk beberapa jurusan atau universitas, portofolio juga penting. Nah, apakah sekolah membantu siswa mengembangkan prestasi atau kegiatan yang bisa mendukung portofolio mereka?
1: Ya, sekolah itu secara aktif mendukung perkembangan portofolio siswa melalui berbagai kompetisi, kegiatan organisasi, lalu proyek, layanan masyarakat, serta internship, gitu ya. Nah, saya mau bahas sedikit soal kegiatan internship itu, magang ya. Jadi kita punya nih program magang yang mungkin nggak semua sekolah punya ya, baik sekolah swasta ataupun negeri gitu. Tapi di TM dan BM kita punya program magang ini. Kemarin tuh ada testimoni dari satu siswa kita. Karena 2 minggu kemarin tuh anak-anak kita itu diberikan 75 jam, mereka tuh wajib ya, untuk mereka ada program internship bebas, mereka boleh pilih kemanapun juga, pokoknya 75 jam aja. Dari situ mereka tuh belajar banyak hal gitu ya. Saya lihat beberapa anak tuh sangat-sangat apa ya, antusias gitu. Terutama juga ada beberapa yang cukup membuat kita cukup surprise ya, buat para guru di sekolah. Anak-anak yang kita lihat awalnya pendiam, pasif gitu ya, tiba-tiba ada nih di salah satu tempat di bengkel gitu ya. Dan ternyata mereka sangat-sangat aktif gitu ya, sangat tertarik dengan kegiatan di bengkel tersebut. Mereka belajar tentang engineering, luar biasa sekali,
0: menikmati sekali.
1: Betul. Lalu juga mungkin ada anak-anak yang istilahnya kita biasa lihat tuh anak-anak teledor, tidak tepat waktu. Nah, itu satu, mereka harus hadir di satu company di mana mereka harus datang jam 7 dengan seragam yang memang sudah disiapkan. Kebayang ya sama kita ya, anak-anak tersebut biasanya teledor, lupa pin lah, lupa apapunnya, sepatu warna belang lah. Tiba-tiba mereka harus datang dengan waktu yang harus ditepati sesuai dengan aturan kantornya, dan juga dengan dress code yang memang sudah disiapkan. Itu adalah hal-hal yang mungkin kita rasa sepertinya kok strict banget ya. Tapi itu mempersiapkan mereka tidak hanya sekedar portfolio di atas kertas, tapi benar-benar secara mental juga mereka sudah sangat disiapkan.
2: Iya. Selain itu juga ya, sekolah Bintang Mulia contohnya bekerjasama dengan beberapa kampus ya di Bandung, seperti Universitas Kristen Maranatha, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, BINUS University Bandung, lalu juga bersama Deacon Lancaster Indonesia ya. Nah, kami bekerja sama menyediakan program pengembangan diri melalui berbagai sertifikasi bekerja sama dengan mereka, sehingga siswa memiliki pengalaman dan kompetensi vokasi yang relevan dengan bidang yang diminati. Nah, hal tersebut juga menjadi satu daya tarik karena oleh kampus-kampus ya, karena melihat anak-anak ini melakukan pengembangan diri sesuai dengan bidang yang mereka minati. Tidak hanya itu, siswa juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, siswa-siswi kami baru saja pulang dari Cilacap. Oh, ya, mereka membantu masyarakat di sana di dalam pengerasan jalan.
3: Oh, bikin ya, jalan gitu.
2: Iya, jalannya dikeraskan agar aktivitas masyarakat itu lancar. Setelah itu mengajar ibu-ibu di sana untuk merajut, lalu juga memberikan les-lesan kepada anak-anak di sana dari SD sampai SMP, les matematika dan bahasa Inggris. Nah, dari kegiatan itu kan juga siswa juga ada kepedulian sosial ya di sana. Ya, ya. Ada kemampuan kerjasama, leadership serta pengalaman nyata yang berdampak untuk masyarakat gitu. Nah, kami juga percaya di sini bahwa portfolio yang baik bukan berisi hanya prestasi, tetapi menunjukkan karakter, pengalaman, kontribusi dan proses pertumbuhan siswa selama di SMA.
3: Oke, luar biasa ya. Nah, apakah pengalaman misalnya ada ikut lomba atau kompetisi selama SMA juga bisa membantu siswa di dalam proses masuk universitas?
2: Ya, tentu saja sangat membantu. Ya, saat ini banyak universitas terutama luar negeri melihat siswa secara holistik, yang tadi saya bilang ya. Jadi tidak hanya melihat akademis saja, tetapi pengalaman lomba atau kompetisi itu ya dapat menunjukkan kemampuan, minat, konsistensi serta daya juang siswa dalam bidang tertentu. Nah, melalui kompetisi tersebut siswa banyak belajar seperti problem solving, teamwork, komunikasi, leadership dan bagaimana menghadapi tantangan maupun tekanan. Nah, pengalaman ini menjadi nilai tambah yang baik dalam portofolio maupun proses seleksi universitas.
3: Nah, soal alumni nih, apakah sekolah juga menghadirkan alumni yang sudah kuliah di dalam atau luar negeri untuk membagi pengalaman mereka dengan adik-adiknya?
1: Ya, oke. Alumni pastilah kita undang gitu. Anak-anak kita tidak pernah lepas komunikasi dengan siapapun juga, anak-anak lulusan kita, baik TM maupun BM. Jadi ketika mereka diminta untuk ayo berbagi sama adik-adiknya gitu, apalagi yang mau lanjut ke kampus ke luar negeri atau mungkin alumni-alumni itu ada di ya luar negeri ya, di kampus tertentu, silakan mereka bisa berbagi, kita kasih satu apa ya waktu gitu ya, jadwal supaya mereka bisa sharing, atau mungkin bahkan kalau mereka bisa pas berkunjung ke Indonesia nih untuk anak-anak yang berkuliah di luar negeri, mereka datang ke sekolah, mereka diberikan satu waktu untuk mengadakan sesi untuk berbagi. Contoh aja, kita pernah itu ada anak kita yang menjadi pilot gitu ya. Kan jarang-jarang ya anak-anak itu punya cita-cita pilot, gitu ya. Ya biasanya dari kecil doang, tiba-tiba udah gede pengennya bisnismen. Tapi ini konsisten, dari saya lihat perkembangan anak ini itu dari SD, SMP, SMA itu pengen jadi pilot dan dia berhasil mewujudkannya gitu ya. Nah, dia sempat tuh berbagi dengan anak-anak di level SMP dan SMA bagaimana kiat-kiat menjadi pilot, terus apa saja sih berapa jam terbang yang harus dilalui menjadi seorang pilot, apa aja secara tes kemampuannya, apa aja baik fisik ataupun knowledge-nya, apa saja yang diperlukan, itu mereka bisa belajar banyak dari alumni real gitu ya, bukan secara textbook gitu ya. Lalu juga mungkin tidak hanya di SMA, bahkan anak-anak SMP pun itu kita yang tadi saya sempat sampaikan ada kerjasama dengan Singapura itu ya, beasiswa. Anak-anak yang sudah lulus ya, walaupun mereka masih bersekolah di berhasil gitu ya, mereka bersekolah di Singapura itu, mereka berbagi loh dengan adik-adiknya yang ada di SMP. Itu bagaimana sih kiat-kiatnya ketika saat diuji, lalu saat mereka ada interview dengan pihak MOI-nya gitu ya. Itu apa sih yang harus ditampilkan, apa yang harus ditonjolkan, bagaimana cara menjawabnya, gestur, mimik muka atau apapun juga yang harus persiapkan. Itu saya rasa sekolah kami TM dan BM itu tidak akan pernah lepas komunikasi dan koneksi dengan alumni kita. Jadi itu sangat membantu untuk kita bisa regenerasi untuk anak-anak selanjutnya bisa berkuliah juga atau bekerja mungkin nanti di dunia pekerjaannya, mereka tetap saling terkoneksi. Oh, gitu ya.
2: Betul. Memang sekolah kami itu rutin sekali ya mengadakan kegiatannya tadi disebutkan Mr. Fervent, kita sebutkan namanya alumni talk.
3: Oh, talk.
2: Ya, alumni sharing ya. mentoring maupun coaching seperti itu. Dan kami bersyukur karena kami memiliki budaya yang positif. Contoh saja seperti ini, ada anak yang konseling kepada guru konselingnya, ya, guru bimbingan karir, atau kepada saya sebagai kepala sekolah, saya juga bisa seringkali memberikan konseling. Saya tanya minatnya kemana. Nah, apabila saya tahu bahwa ada alumni yang berkuliah di universitas tujuan siswa tersebut, saya akan kontak, kami akan kontak alumni. Apakah bersedia untuk memberikan nomornya untuk dikontak oleh adik kelas yang mau ke universitas yang kamu sedang jalanin? Dan mereka bersedia dengan senang hati.
3: Luar biasa.
2: Nah, support seperti itu yang dibutuhkan, karena secara real ada pendampingan, ada informasi clear, ya, semua dibukakan oleh alumni tersebut kepada adik kelasnya. Ya, seperti itu.
3: Luar biasa. Jadi nggak gelap ya?
2: Iya, betul.
3: Kalau kita zaman-zaman dulu mana ada kayak gini?
1: Nah, ya, zaman dulu. Zaman dulu untuk keluar negeri aja susah. Kita betul. Tidak tahu channelnya kemana, gitu ya. Bahkan siapa menjadi figur yang bisa kita contoh gitu ya? Nggak ada gitu. Tapi zaman makin maju ya.
3: Betul.
1: Terus link juga makin banyak ya. Dan salah satunya adalah sekolah kami. Trimulya dan Bintang Mulia itu punya akses lah. Jadi jangan khawatir.
3: Ya, oke. Dan alumninya pun ya sangat membantu.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, walaupun banyak siswa nih melanjutkan ke universitas, pada akhirnya mereka akan masuk juga ke dunia kerja. Menurut sekolah, bekal apa yang paling penting harus dimiliki siswa sejak SMA ini?
2: Kami Sekolah Bintang dan Trimulya percaya dengan visi sekolah, yaitu iman, integritas, dan ilmu. Ini adalah menjadi bekal terpenting untuk
1: fondasi
2: masa
1: utama
2: mereka.
1: Ya.
2: Betul. Ya, pertama kita membahas tentang iman. Kami percaya bahwa siswa perlu memiliki fondasi spiritual dan nilai hidup yang kuat supaya mereka memiliki arah, tujuan, dan prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saat menghadapi tantangan di masa depan, dengan iman yang kuat, siswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan tetap memiliki karakter yang benar dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah integritas. Di dunia kerja nanti, kemampuan saja tidak cukup. Dunia membutuhkan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipercaya. Dan tentunya etika yang baik. Karena itu sekolah menanamkan karakter dan servant leadership dalam keseharian siswa, sehingga mereka belajar menjadi pribadi yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki hati untuk melayani dan membawakan dampak positif bagi sesama. Dan yang ketiga adalah ilmu. Tentu saja siswa terus, ya, perlu terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar siap menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat. Karena itu siswa dilatih memiliki semangat belajar, critical thinking, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan adaptasi, sehingga mereka mampu bersaing secara global. Ya, harapan kami, lulusan sekolah bukan hanya menjadi orang yang berhasil secara akademik atau karir, tapi juga mampu memenuhi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Dan juga kami ingin menjadikan siswa-siswi kami menjadi pribadi yang membawa terang, nilai, dan pengaruh positif di tengah dunia yang semakin penuh tantangan ini.
3: Oke nih, kalau ada siswa SMA nih yang sekarang ini masih mencari arah masa depannya, apa pesan dari sekolah supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk dunia kuliah dan kehidupan setelah lulus ini?
2: Ya, pesan kami, jangan takut kalau belum menemukan semuanya dengan jelas sekarang. Karena masa SMA memang adalah proses untuk belajar mengenal diri dan mempersiapkan masa depan secara bertahap. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih, tips and triknya ya. Yang pertama, pesan dari kami adalah gumulkan terlebih dahulu apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Setiap anak memiliki talenta, potensi, dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mengenal diri dan mencari arah hidup dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kenali minat, bakat, serta kekuatan diri. Ketika siswa memahami apa yang mereka sukai dan apa yang mereka punya, kemampuan mereka yang miliki, akan lebih mudah menentukan jurusan maupun bidang yang ingin ditekuni ke depannya. Dan yang ketiga, mulai mencari informasi mengenai jurusan dan kampus yang tepat. Jangan hanya ikut tren, ya. Tetap pilih tempat dan bidang studi yang benar-benar sesuai dengan passion, kemampuan, dan tujuan hidup kalian. Selain itu, persiapkan diri kalian sejak SMA dengan membangun portfolio melalui organisasi, lomba, pengabdian masyarakat, proyek, maupun berbagai pengalaman yang dapat membantu mengembangkan karakter dan kemampuan diri. Dan yang terpenting, jangan berhenti bertumbuh. Terus belajar, terbuka terhadap proses, dan gunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri. Harapan kami setiap siswa menjadi pribadi yang bukan hanya berhasil tetapi mampu memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya dan membawa dampak positif bagi banyak orang.
1: Ya, intinya jadi kita mengenali ya, Tuhan kasih banyak talenta nih buat kita semua. Kita harus kembangkan, tidak boleh disimpan, tapi kita kembalikan lagi kepada masyarakat gitu ya. Tuhan juga pengen kita berbagi toh. Yang pasti juga karakter itu penting. Jadi sepintar-pintarnya kamu, jika kamu punya karakter yang tidak baik, ya apalagi kita anak Tuhan ya, kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Jadi kalau Anda pintar tapi karakter Anda ya kurang gitu ya, saya yakin sih dia tidak akan berhasil gitu ya. Walaupun mungkin kelihatannya sukses, tapi belum tentu ya. Kita hanya melihat apa yang dipandang mata. Tapi karena sebenarnya kesuksesan yang sejati itu bukan hanya tampak dari luar. Jadi saya berpesan buat anak-anak SMA yang masih mencari arah, lalu bingung mau kemana gitu, jangan takut untuk gagal ya, coba semua, gak apa-apa gitu. Tapi yang penting adalah kalian tahu bagaimana kalian harus hidup itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi ketika kalian punya talenta, ketika kalian punya ilmu yang bisa kalian kembangkan dan bagikan, lakukanlah itu, jangan pernah ditahan ya. Jadi sekali lagi, just be the best gitu ya, jangan pernah merasa you are a failure.
2: Baik, bagi para pendengar yang mau tahu lebih lanjut mengenai SMA Bintang Mulia, SMA Trimulia, bisa kunjungi Instagram kami. Untuk Bintang Mulia, silakan kunjungi SMA Bintang Mulia _ official.
1: Dan untuk SMA Trimulia, silakan kunjungi ke Smart Trimulia Hits official.
3: Wah, seru banget ya teman-teman semuanya, pendengar. Udah kerasa sudah 1 jam kita ngobrol santai bareng dengan Mr. Jerry dan Mr. Fervent, Kepala Sekolah SMA Bintang Mulia dan Trimulia. Ternyata kepala sekolah zaman sekarang tuh asik dan realistik banget ya, terbukti dari banyaknya program dari yang keren dan kekinian yang sudah dibahas tadi. Semoga obrolan kita ini di program TMBM Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulia dan Bintang Mulia bisa semakin bikin kamu semangat untuk sekolah, dan untuk para orang tua makin yakin buat daftarin anaknya ke SMA Bintang Mulia dan Trimulia. Terima kasih banyak buat Mr. Jerry dan Mr. Fervent yang sudah memampir ke studio dan bagi-bagi cerita seru hari ini. Saatnya saya Roni bareng seluruh tim yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di acara yang sama. Thank you all.
2: Thank you semua.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kita ambil waktu sejenak, kita doakan untuk pokok-pokok doa yang belum kita doakan.
1: 我们在此刻安静我们的心，为着我们自己，还有那些我们还没有提到的祷告事项。
0: Kita boleh berdoa saat ini kepada Tuhan. Mungkin juga kebutuhan kita. Dan juga di sini ada Fanny yang punya dua anak, yaitu ada kebutuhan khusus. Mari kita berdoa.
1: 祈祷告。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola Yustein. Hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar yang tidak sempat mendengarkan secara langsung, pendengar bisa mendengarkan renungan ini akan diputarkan kembali nanti malam pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, yang memiliki pergumulan atau ucapan syukur, silakan pendengar mengirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp dengan nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setiap pokok-pokok doa yang masuk, setelah renungan yang akan saya sampaikan, kita akan sama-sama mendoakan setiap pergumulan yang ada. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu pujian yang menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam renungan kita. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah disiapkan dengan satu kidung pujian untuk kita masuk di dalam renungan. Untuk itu, saya mengajak para pendengar suara indah dimanapun saudara menangkap program ini, saudara kita berdoa bersama-sama, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam perenungan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini anugerah Tuhan cukup lagi bagi kami, untuk kami boleh diberi kesempatan lagi menikmati hari baru dan menjalaninya lagi di dalam pertolongan Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kekuatan, kesehatan, nafas hidup kami yang masih Tuhan berikan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga lah yang akan menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ketika kami sungguh hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh berdoa mohon Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu renungan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua dengan tema firman Tuhan yang masih terus adalah suara yang masih terus berbicara sampai hari ini. Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan satu ayat bagi kita di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sekali lagi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita beriman sebagai orang percaya, ibadah itu menjadi satu kebutuhan hidup kita. Berapa banyak dari kita sering menjadikan ibadah itu sebagai satu kebutuhan yang paling utama di dalam hidup kita, dalam kita membangun kehidupan rohani kita. Kemudian menjadi pertanyaan di dalam diri kita, atau saya bisa menanyakan kepada para pendengar saat ini, ketika saudara pergi beribadah, apa yang seringkali menjadi fokus saudara di dalam ibadah? Di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan semua hiburan-hiburan yang menyajikan, kita bisa menikmati begitu banyak sekali hiburan-hiburan yang begitu mudah untuk kita dapati, kita berfokus pada suara apa? Ketika kita datang ke ibadah, saya seringkali mendapati bahwa di dalam ibadah, ketika saya duduk sebagai jemaat, saya mendapati orang-orang yang di dalam ibadah, mereka sibuk dengan handphone mereka, mereka sibuk dengan gadget mereka. Bahkan ada orang ketika firman Tuhan disampaikan, pergi keluar menerima telepon, seakan-akan firman Tuhan itu bukti tidak penting bagi mereka. Padahal di dalam kehidupan kita, firman itu harus menjadi fokus. Di dalam sebuah ibadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia tidak saja sembarangan membicarakannya, tetapi dia sungguh merenungkan. Dia mengupayakan bagaimana dia bisa menyampaikan firman itu dengan baik, pengajaran itu dengan baik, menyiapkan dalam sebuah pergumulan di hadapan Tuhan, supaya suara Tuhan itulah yang tersampaikan kepada jemaat. Tetapi banyak sekali jemaat lebih diganggu oleh suara-suara yang dari luar. Mereka lebih suka mendengarkan khotbah, orang sepertinya tidak menghormati Tuhan. Mereka membuat

Khotbahnya singkat. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa banyak orang lebih antusias kepada hal-hal yang nampak terlihat dari luar? Terlebih antusias dengan musik, lebih antusias dengan penampilan, lebih antusias dengan segala hal yang di sekeliling mereka. Mengapa tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pusat? Karena di dalam realita dunia saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan suara, sehingga kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan suara yang ada di TikTok yang memberi hiburan. Kita sibuk dengan Instagram yang memberi informasi-informasi yang lebih menarik daripada firman Tuhan. Kita sibuk mengutak-atik YouTube untuk kita mencari opini-opini terbaik di dalam hidup kita. Atau kita sibuk dengan percakapan-percakapan dengan sahabat kita, kita lebih mendengar suara mereka. Tetapi siapa yang benar-benar kita dengarkan? Firman Tuhan mengajak kita untuk mendengar suara Tuhan. Suara yang paling penting di dalam hidup kita adalah suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena itulah sebabnya mengapa firman Tuhan menjadi pusat dari ibadah kita. Karena Allah terus berbicara melalui firman-Nya. Allah tidak hanya sekedar berceramah. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita dengar sebagai motivasi hidup, atau kita berpikir, ah itu hanya opini seorang hamba Tuhan atau opini seorang pendeta. Tapi kita sedang berhadapan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Allah sendiri sedang menyampaikan kehendak-Nya kepada umat-Nya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengerdilkan firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, jelas sekali bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan dengan membuka kalimat, yang terutama adalah apa? Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi ada satu perintah utama, yaitu beritakan firman. Mengapa harus memberitakan firman? Mengapa firman Tuhan itu menjadi satu hal yang terus harus diberitakan? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Kita hidup di tengah-tengah budaya yang terus berubah. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tren-tren mengubah cara berpikir kita. Coba tanyakan kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun ke atas. Tanyakan pada mereka, berapa banyak mereka menggunakan waktu untuk mereka mencari Tuhan. Ketika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, berapa banyak waktu kita cari Tuhan, atau berapa banyak bandingkan dengan berapa banyak kita men-scroll media sosial, atau kita duduk menghabiskan kesukaan kita drama-drama seri yang seakan tidak akan pernah berhenti. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara, kesenangan sementara. Tetapi yang bersifat kekal, kita abaikan. Firman Tuhan, tetaplah firman Tuhan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah firman yang mengingatkan kita, menegur kita. Dikatakan bahwa beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya firman itu bukan hanya kita butuhkan ketika kita dalam keadaan bermasalah, ketika kita sedang dalam pergumulan, tetapi

baik atau tidak baik. Artinya, dalam segala keadaan kita, dalam suka kita, dalam senang kita, dalam duka kita, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita butuh untuk dituntun oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran. Firman Tuhan dikatakan bahwa Dia menegur kita, menegur apa yang salah dalam hidup kita. Dia juga dikatakan apa? Memperbaiki hidup. Jadi dikatakan, nyatakanlah apa yang salah. Jadi firman Tuhan itu berani berbicara tentang kesalahan kita. Dia tidak pernah berkompromi. Tegurlah, nasihatilah. Itu semua adalah firman yang membawa kita untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membawa kita, membimbing kita menuju kepada Kristus, menuju kepada kekekalan. Firman Tuhan menjadikan dasar iman kita lebih kuat. Iman kita tidak akan bertumbuh jikalau firman tidak menjadi bagian hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu, Dia berperan sebagai penerang di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak mudah tersesat. Kita ada di jalan yang benar. Karena tanpa firman, kita akan lebih banyak mengikuti arus dunia. Kita akan lebih banyak disukakan oleh dunia yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan hidup kita, maka disitulah kita mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan keluar. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu hal yang kita butuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Jika kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai fokus hidup kita, sebagai pusat dari setiap pemberitaan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam setiap ibadah kita, kita hanya akan menjadi orang-orang yang gampang sekali kecewa, putus asa, karena tidak ada lagi kekuatan yang membangun hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, mari kita fokuskan hati kita pada kebenaran yang akan diberitakan. Kita datang ke gereja, kita mau bertemu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita datang hanya kita mencari musik yang indah, apa bedanya gereja dengan tempat hiburan? Kalau kita tidak memfokuskan kepada berita firman yang akan kita dengarkan, jikalau kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, ditetapkan untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau menjaga kita, dan Dia mau berbicara untuk kita melalui firman-Nya terhadap apa yang Dia mau di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan.
Sehingga bagaimana kita harus bersikap ketika kita ada dalam sebuah ibadah atau kita sedang berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya saat kita mendengarkan firman Tuhan? Pertama, kita harus datang dengan benar-benar dengan hati yang siap, dengan mengingat tentang doa, memulai dalam doa, menyiapkan dalam doa. Kemudian ketika firman Tuhan diberitakan, bukalah Alkitab. Kalau sekarang orang kan sudah jarang saya melihat membawa Alkitab yang secara fisik, karena teknologi mempermudah gadget kita, kita bisa memasukkan Alkitab sehingga kita bisa membuka dengan aman. Kita membuka dengan praktis. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, bacalah Alkitab itu, buka firman Tuhan itu, catat bagian-bagian penting dalam firman Tuhan itu. Karena seringkali saya mendapati orang di dalam pemberitaan firman Tuhan sibuk membalas WA, ada yang membaca media sosial. Saudara, firman Tuhan itu bukan selingan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita, bagaimana kita harus bersikap, ya kita harus memperhatikan, mendengarkan dengan tekun, dan supaya ketika kita menjalani kehidupan, kita dapat melakukan firman Tuhan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mendengar, tetapi bagaimana kita hidup dan menurut firman Tuhan itu. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengerti, menerima, memperbaiki diri. Kalau selama ini saya seringkali menjadikan firman Tuhan itu sambil lalu, tapi mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pusat hidup kita, firman itu sebagai penuntun hidup kita. Kita harus mendengar suara Tuhan, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Karena setiap kali kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah begitu banyak suara yang kita dengar saat ini, di tengah-tengah semua kebisingan-kebisingan suara yang kita dengar, kita mau mendengarkan, kita mau fokus kepada suara Tuhan. Karena suara Tuhan, dari mana dia bisa berbicara kepada kita? Dari mana kita tahu Tuhan bicara pada kita? Dari firman itu sendiri. Kalau kita hanya menjadikan firman Tuhan itu sambil lalu, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tentang suara Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau, kalau kita tidak bertekun di dalamnya? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menjadi pusat ibadah kita, disitulah kita mengerti bahwa Allah berbicara bagi kita, bagi setiap pribadi melalui firman-Nya. Dan firman itulah yang juga akan menjaga kehidupan rohani kita untuk terus bertumbuh dan membawa kita untuk semakin hari semakin mengenal Kristus. Firman Tuhan itu juga lah yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan juga yang memberikan arahan-arahan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita dapat melakukannya, kita dapat memahaminya, maka itulah sesungguhnya kita menjalani, menghidupi firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Kalau Dia sudah menerangi jalan kita, tidak ada lagi yang bisa membawa kita kepada kesesatan. Kita tidak akan terhilang karena penuntun kita adalah Firman. Tuhan masih terus berbicara kepada kita. Apakah kita masih terus mendengarkan suaranya? Allah terus berbicara kepada kita dengan suaranya yang lemah lembut. Adakah kita mendengarkan suaranya? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan Firman Tuhan itu ibarat gadget, atau kita sedang membayangkan ketika kita menggunakan aplikasi navigasi saat berkendaraan. Ketika kita menjadikan Firman itu sebagai navigasi yang terbaik bagi kita, maka kita tidak akan dibawa kepada jalan yang sesat. Karena Firman Tuhan adalah penuntun terbaik di dalam hidup kita. Dia akan terus berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui setiap kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya bagi kita bukan apakah Tuhan masih berbicara, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita masih mendengarkan dan menaatinya. Tuhan masih terus berbicara. Mari kita mendengarkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan kebenaran Firman Tuhan yang Tuhan lagi bukakan bagi kami, karena kami sangat percaya bahwa kebenaran itulah yang menghidupkan kami. Dari Firman itulah kami belajar tentang kehendak Tuhan. Kami mengerti isi hati Tuhan. Dari Firman itulah kami tahu apa yang harus kami lakukan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus menolong pendengar suara indah, supaya di dalam hidup beriman mereka, Firman Tuhan itu selalu menjadi pusat kehidupan mereka. Dan mereka boleh selalu bertumbuh di dalamnya, memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat mengaplikasikan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Mereka tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku dari Firman itu sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi pendengar suara indah yang saat ini mungkin bergumul dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan kemunduran-kemunduran secara rohani oleh karena berbagai tantangan yang mereka hadapi. Marilah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Kau melawat mereka sehingga mereka boleh bangkit dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan, belajar dari Firman Tuhan, dan melakukan Firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Firman kehidupan.

Pendengar Suara Indah, kami sudah menerima pokok-pokok doa yang minta dukungan doa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, akan saya doakan saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang akan saya sebutkan namanya bersama-sama dengan saya, dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan yang mendengarkan doa kita, Dia juga yang bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa kehidupan kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ke hadapan Tuhan. Secara khusus hamba membawa setiap pendengar Suara Indah yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, sumber kesembuhan sejati ada di dalam Kristus. Peralatan medis, para medis, obat-obatan hanyalah Allah Tuhan. Tetapi segala sesuatu datangnya daripada Tuhan untuk memberikan kesembuhan sempurna kepada kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau menjamah dan melawat Ibu Meliana di Batu Jajar dengan kesembuhan kakinya. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus menjamah hambamu ini, sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan dari sakit kakinya. Kami juga doakan untuk anaknya Revalina dalam pendidikannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, sehingga dalam pendidikan yang sedang dia jalani, dia tahu bahwa semua sumber hikmat pengetahuan datangnya daripada Allah, dan Revalina boleh terus hidup mengandalkan Tuhan. Kami juga datang di dalam doa untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah berkat Tuhan melalui pekerjaan ini Tuhan beri anugerahkan untuk keluarga Ibu Meliana. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Matius di Holis. Pak Matius yang saat ini bergumul dengan pengobatan gejala katarak serta sakit otot dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini. Kami doakan Tuhan, dan kami mengimani bahwa Yesus Tuhan adalah penyembuh sejati yang akan menjamah dan melawat keluarga dari Pak Matius dan bahkan Pak Matius sendiri. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau doakan untuk Ibu Ella di Cipandung. Ibu Ella juga yang rindu Tuhan Engkau melawat untuk Bapak Salim yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Kuasa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus melawat Pak Salim, menjamah dan memberikan kekuatan kesehatan di dalam hari-harinya, dan biarlah proses pengobatan ini Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi cara Tuhan untuk menjamah dan melawat Pak Salim. Kami doakan juga untuk pekerjaan suaminya Ibu Ella yang saat ini kami bawa di dalam doa, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga pekerjaan-pekerjaan ini membawa berkat bagi banyak keluarga. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga mereka dan juga untuk usaha yang sedang dijalani Ibu Ella. Kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga dari setiap usaha ini berkat Tuhan juga mengalir di tengah-tengah keluarga. Kami doakan juga Tuhan untuk anak Febi dalam pendidikannya dan semua kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan juga lah yang memenuhi sehingga Febi boleh menjalani pendidikan dengan baik dan dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami doakan juga untuk Natasha yang saat ini rencana akan ke Magelang. Kami doakan Tuhan berkati. Apa yang menjadi rencana Natasha, kami taruh semua di dalam kuasa Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang jadi, sehingga apapun rencana nanti di Magelang, Tuhan yang memberkati dan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pergumulan Ibu Ella di dalam nama Yesus. Kami juga mau doakan untuk Pak Krisain yang ada di Geger Kalong. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Pak Kris pasca stroke yang dialami. Kami juga berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang mengalami kelemahan dan Tuhan memberikan pemulihan kepada Pak Kris. Kami doakan juga untuk anak Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy. Kami doakan Tuhan
kuat kuasa Tuhanlah yang akan menjamah dan menolong, sehingga Joakim boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Semua terapi yang dijalani dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai ini menjadi alat kesembuhan bagi Joakim. Dan pergumulan dengan penjualan rumah, kami doakan Tuhan juga menolong, sehingga penjualan rumah Tuhan boleh dapat segera Tuhan terjual, dan Tuhan juga memberkati melalui penjualan rumah ini. Terima kasih ya Bapa, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang merancang setiap anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan semua pergumulan Ibu Sri Lestari di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa dalam nama Yesus menjamah dan menolong, sehingga Ibu Sri boleh mengalami pemulihan, mendapat kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan saja. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Saudara William yang bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan hikmat supaya William juga boleh mengalami pemulihan dan menjalani kehidupan dengan baik. Dan jika membutuhkan medis, Tuhan juga berikan para medis yang terbaik, dan melaluinya Tuhan memberikan kesembuhan untuk benjolan di tangannya. Kami doakan juga Tuhan di dalam nama Yesus untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan untuk kesembuhan saat ini, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dari segala sakit penyakit yang dialami. Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan. Mendoakan juga untuk Sherlyn dalam bekerja, kiranya Tuhan menolong supaya dia dapat menjalani pekerjaannya dengan baik, dengan kenyamanan yang di dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga pekerjaan yang sedang ditekuninya Tuhan menjadi berkat juga bagi keluarga dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan pekerjaan, pendidikan dan juga ekonomi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya juga kita berdoa. Kita serahkan semua pergumulan kita, kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami membawa di dalam doa untuk Ibu Kyokhwa di Cimahi. Kami doakan Tuhan untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Kyokhwa. Tuhan juga menolong, memberkati dan menyertai, sehingga Ibu Kyokhwa boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anaknya William dan Michelle Tuhan, dalam kerinduan seorang ibu supaya mereka memiliki pasangan-pasangan hidup yang sungguh takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan, kami berdoa supaya William dan Michelle untuk hidup dalam mengandalkan Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan yang terbaik akan memberikan kepada mereka pasangan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka jalani. Tuhan berkatilah mereka dan pimpin mereka supaya mereka Tuhan dalam menjalani pekerjaan dan kerinduan akan pasangan hidup dianugerahkan Tuhan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa supaya Sherlyn terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga dari Tuhan sajalah apa yang menjadi kerinduan hati mereka terjawab. Kami berdoa juga menyerahkan untuk William yang saat ini sedang menanti sidang kelulusan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan berkati untuk masa-masa dia sedang menanti sidang, supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga ilmu yang dia dapatkan Tuhan dapat dia pertanggungjawabkan dalam sidang nanti, dan dia dapat memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami doakan untuk kesehatannya, Tuhan juga memberkati. Kami juga mau menyerahkan dalam doa untuk Ibu Yuyun yang saat ini Tuhan bekerja di luar negeri. Kami doakan Tuhan untuk pekerjaannya supaya Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita. Dan secara khusus kami doakan supaya Ibu Yuyun terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, baik untuk di Australia. Kami menyerahkan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Axel, Alex. Kami doakan berkat anugerah dan kasih Tuhan menyertai mereka sehingga setiap kerinduan hati mereka Tuhan mereka boleh dapatkan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ketika mereka hidup mengandalkan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan dan harapan mereka di dalam Tuhan jugalah mereka mendapatkan jawaban. Kami serahkan Tuhan pergumulan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini, dan kami menyampaikan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa juga kepada kami. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Silakan kirimkan kepada kami pokok doa yang rindu untuk didoakan di nomor 0812224775 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Setiap pokok doa yang masuk akan kami terus dukung dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika Kristus Yesus menjadi sumber sukacita sejati kita di dalam hidup kita. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai kerinduan hati kita, kebutuhan hidup kita setiap hari untuk kita berjalan dalam iman dan pengharapan pada Kristus. Saya penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari.